0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa.

0: tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau sepuluh kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Doa-doa dan zikir pagi. Doa-doa dan zikir pagi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan. Di sisinya, percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalat wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memujinya atas segala limpahan karunia kepada kita semua yang begitu besar, yang begitu banyak sehingga tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Termasuk sesuatu yang harus kita syukuri pada saat ini adalah kesempatan kita untuk senantiasa talabul ilmi, untuk menimba ilmu, belajar tentang syariat Islam ini. Dan insya Allah pada hari ini atau pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, kajian kita, masih dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sekarang kita telah masuk pada hadis yang ke-17, hadis yang membahas tentang ihsan atau perintah kita senantiasa berbuat baik, ya, perintah Allah kepada kita semua untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik pada setiap perkara. An-Nabi Ya'la Saddad Ibni Ausin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idha qataltum fa ahsinu kitlah wa idha dabahtum fa ahsinu dibahah wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Rawahu Muslimun. Dari Abi Ya'la, beliau adalah Saddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan atau Allah memerintahkan atau Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Ya. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, yaitu sesuatu yang baik, terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian ini membunuh, fa'ahsinu kitlah, maka membunuhlah dengan cara yang paling baik. Dan jika kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik. Dengan cara seperti apa? Contohnya, wal yuhidda ahadukum safrotahu, maka hendaklah salah seorang di antara kalian ini menajamkan pisaunya, wal yurih dabihatahu, dan tenangkanlah atau senangkanlah sembelihan kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ridhatul Jannah dimanapun Anda berada, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Ya'la kunyahnya, dan beliau bernama Saddad Ibnu Ausin. Disebutkan bahwasanya beliau ini seseorang sahabat yang menggabungkan dua perkara, yaitu ilmu dan hikmah. Dikisahkan bahwa ketika beliau pada malam hari hendak tidur, terkadang terlihat beliau ini gelisah, kemudian membolak-balikan badannya. Ternyata beliau ini teringat dengan siksa neraka, sehingga tidak tenang ketika mau tidur. Maka beliau kemudian bangun, sholat malam, dan beribadah pada malam tersebut. Hadis ini hadis yang mulia, hadis yang memiliki banyak hikmah, banyak petuah, sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala secara makna beliau mengatakan bahwa hadis ini berisi kumpulan, ya, atau salah satu hadis yang berisi kumpulan-kumpulan dari kaidah-kaidah Islam. Kenapa seperti itu? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam ibadah kita, dalam berislam kita, tentunya kita dituntut untuk senantiasa melakukan ihsan atau perbuatan yang paling baik dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ya, kapanpun waktunya, dan sedang apapun itu. Maka ini menjadi sebuah pokok, ya, sebuah pokok dalam kita beramal. Intinya adalah kapanpun, dimanapun, apapun itu, kita diperintahkan untuk melakukan ihsan. Lalu apa itu ihsan? Ihsan ini sering kita terjemahkan dengan perbuatan yang baik. Ya. Sebagian ulama mengatakan makna ihsan ini adalah itqan, yaitu sesuatu yang paling maksimal atau jaudah, yang paling bermutu. Sehingga saat kita belajar tentang tingkatan Islam, iman, ya, di sana ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Ketika itu Malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, ingin mengajari para sahabat, dan beliau bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan terakhir apa itu ihsan. Maka para sahabat, maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya tingkatan beragama itu ada tiga. Dan tingkatan paling puncaknya adalah ihsan, yaitu tingkatan paling baiknya. Anta budawloha ka'annaka taroh, fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroh. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, ya, melihat keagungan Allah. Kalau seandainya engkau tidak bisa menghadirkan yang seperti ini, merokobah seperti ini, maka yakinlah Allah melihatmu. Tentunya seseorang yang merasa dirinya bisa menghadirkan keagungan Allah, atau kemudian meyakini bahwa senantiasa Allah itu melihat dia, pasti dia akan melakukan hal yang paling baik. Maka begitulah ihsan. Jadi ihsan ini adalah sesuatu yang maksimal, yang optimal, yang paling bermutu, dan yang paling baik yang kita bisa usahakan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah ini telah menetapkan ihsan, kebaikan, atas segala sesuatu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah menetapkan ihsan terhadap segala sesuatu, ini maknanya adalah penetapan secara kauni dan penetapan secara syar'i. Artinya, secara kauni artinya ketika Allah menetapkan segala sesuatu, takdir di muka bumi ini, dari sebuah kejadian-kejadian, ya, kemudian ketetapan Allah terhadap seseorang, ya nanti nasibnya seperti apa, kemudian adanya sebuah peristiwa yang besar ataupun yang kecil, apapun itu, maka tentunya karena Allah ini memiliki nama-nama yang husna dan memiliki sifat-sifat yang ula, Allah ini perbuatannya senantiasa baik, maka apa yang Allah tetapkan itu pasti ihsan, pasti sesuatu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terkadang ketetapan Allah ini di sisi manusia itu bisa dianggap baik, bisa dianggap tidak baik. Contohnya ketika Allah menetapkan, mentakdirkan adanya iblis, adanya setan yang mengganggu manusia, maka kita katakan di sisi Allah, ya, dalam sudut pandang bahwasanya Allah ini memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula, maka penetapan ini adalah penetapan yang baik, adanya setan iblis. Tetapi dari sudut pandang manusia yang kemudian mengalami atau mendapatkan dampak dari ketetapan tersebut, maka bisa jadi ini sesuatu yang buruk. Karena ketika Allah menetapkan adanya iblis, adanya setan yang mengganggu manusia, di sana ada manusia-manusia yang tergoda sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan tidak baik. Orang sakit, maka dari sudut pandang ketetapan Allah pasti ini baik, karena Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi, yang ula. Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui, Allah maha adil, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi manusia yang mengalami sakit, dia merasa ini sesuatu yang tidak baik, karena gara-gara sakit dia tersakiti, dia merasa tidak nyaman, atau mungkin tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Meskipun sisi lain ada positifnya juga, gara-gara sakit maka dia bisa bersabar dan dosa-dosanya diampuni. Ini jika kita memandang sudut pandang ihsan sebagai ketetapan kauni. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Muhammad Ibnu Al-Utsaimin, bahwa yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah termasuk ihsan sisi syar'i. Yaitu apa? Allah memerintahkan kita semua. Ya, kalau sisi syar'i ini berarti berupa perintah dan larangan. Ketetapan Allah terhadap kita. Allah memerintahkan kita agar kita ini melakukan sesuatu yang terbaik pada segala sesuatu. Ya, saya ulangi lagi bahwa Allah ini memerintahkan kita untuk melakukan yang paling baik terhadap segala sesuatu, apapun itu. Dan ternyata perintah-perintah yang semacam ini Allah menuntun atau mengarahkan atau memerintahkan manusia untuk berlaku yang paling baik, ternyata kita bisa temukan pada dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ini atau Allah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya adalah apa? Agar manusia atau menguji manusia, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Maka tentunya di antara hikmah dari penciptaan kita ini agar kita senantiasa beramal yang paling baik. Nabi juga berwasiat pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala suka atau cinta jika salah seorang di antara kalian itu beramal, maka dia beramal dengan amalan yang paling baik, dengan amalan yang itqan, yang paling bermutu. Dan amalan yang ihsan ini manfaatnya tentunya kembali kepada pelakunya. Seseorang ketika dia beramal dengan amalan yang paling baik dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, atau dalam perkara-perkara yang lainnya, keuntungan itu akan kembali kepada dirinya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian telah berbuat baik untuk diri kalian. Sehingga marilah kita beramal dengan amalan yang paling baik. Toh ternyata keuntungannya akan bisa kita rasakan pada diri kita sendiri. Tidak hanya pada orang lain, tetapi manfaatnya paling utama adalah untuk diri kita. Karena kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Kemudian dalam hadis ini Nabi kemudian memberikan sebuah contoh bagaimana perilaku ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya Nabi mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka jika kalian pada kondisi yang kemudian mengharuskan untuk membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Contohnya adalah saat kita bertemu dengan hewan buas yang akan menyerang kita. Misalkan ada ular ya, atau ada anjing liar dan lain sebagainya yang itu membahayakan kita, sehingga mau tidak mau kita harus melawannya dan membunuhnya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak lepas kita dalam perintah ihsan, yaitu apa? Bunuhlah dengan cara yang paling baik. Yaitu cara yang paling baik itu seperti apa? Ya, cara yang paling baik adalah yang tidak keluar dari syariat Islam, yang pertama. Atau jika tidak ada ketentuan dalam aturan-aturan agama kita, maka kita bisa menggunakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan aturan Islam. Misalnya, kita bertemu dengan hewan berbisa yang mau tidak mau kita harus membunuhnya karena bisa mengganggu diri kita ataupun orang lain. Maka bunuhlah dengan cara yang paling baik, yang tidak menyelisih syariat atau sesuai dengan adat yang adatnya ini tidak menyelisihi syariat Islam. Di antara cara yang paling baik ketika bertemu dengan hewan berbisa, ular misalkan, yaitu bunuh dengan cara yang paling cepat untuk membunuhnya. Misalkan, ulul alam ya, di antaranya adalah kita langsung potong kepalanya dengan pisau kita, sehingga langsung mati. Atau bisa jadi, kalau cara disetrum ya, ada hewan yang dia ingin melukai kita, kemudian kita setrum, biar dia pingsan, kemudian kita bisa bunuh, tidak terasa bagi hewan tersebut, Maka ini bisa menjadi pilihan cara yang paling baik. Intinya adalah al-ihsan atau cara yang paling baik itu indikatornya atau batasannya adalah seandainya itu ada aturannya dalam agama, maka kita lakukan sesuai dengan aturan dalam agama. Tapi jika ternyata tidak ditemukan kaifiyah dalam agama Islam, maka kita bisa menggunakan kebiasaan atau adat istiadat pada sebuah daerah yang dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka di sini, saat kita bertemu dengan hewan buas ya, atau hewan berbisa yang mengganggu kita, maka kita menggunakan cara yang paling cepat agar dia bisa mati. Berarti terlarang kita menyiksanya. Sengaja tidak dibunuh, kemudian diiris-iris, misalkan dimutilasi dulu, baru kemudian dibunuh. Nah ini tentunya tidak boleh. Kemudian Nabi juga memberikan contoh jika kondisinya adalah sedang menyembelih hewan kurban. Wa idza dabahtum fa ahsinu dibahah. Maka jika kalian menyembelih, yang menyembelih di sini termasuk adalah penyembelihan untuk kurban atau penyembelihan-penyembelihan yang lain yang itu akan dimanfaatkan untuk kita semua, seperti menyembelih untuk dimakan. Hewan-hewan yang kita tidak bisa makan kecuali dengan menyembelihnya. Contohnya adalah seseorang ingin menyembelih ayam untuk dijadikan makan atau menyembelih kambing untuk berkurban. Maka dalam pelaksanaan penyembelihan ini pun Nabi juga mengajarkan cara yang paling baik. Kita menyembelihnya dengan penyembelihan yang terbaik yang kemudian tidak menyiksa hewan tersebut, menggunakan cara yang paling baik agar kemudian cepat mati hewan tersebut. Apa yang Nabi katakan, wa idza dabahtum fa ahsinu dibahah, maka jika kalian ingin menyembelih maka berikanlah sembelihan, cara sembelihan yang paling baik. Caranya adalah dalam hadis ini, wal yuhidda ahadukum safrotahu. Caranya adalah dengan menajamkan pisau kalian. Sehingga ketika pisaunya ini tajam, aliran atau kemudian urat-urat ya, yang kemudian mengalirkan darah ini bisa terpotong dengan baik, dan hewan yang disembelih itu akan mati dengan cepat. Tidak kemudian menyiksa dalam waktu yang lama. Wal yurih dabihatahu. Dan hendaklah kita ini menyenangkan sembelihan kita. Artinya apa? Jangan disiksa dan sembelihlah atau matikanlah dengan cara yang paling cepat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita bahkan terhadap hewan sembelihan ataupun kepada hewan-hewan yang bukan sembelihan yang harus kita bunuh. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Untuk berbuat yang paling baik dan yang paling tepat. Maka tentunya, jika Nabi memerintahkan ihsan kepada hewan-hewan, Nabi memerintahkan kita berbuat ihsan kepada hewan-hewan, maka lebih-lebih, min babil aula, kita harus bisa berbuat ihsan kepada sesama manusia. Kita harus berbuat ihsan kepada diri kita. Dan kita diperintahkan untuk berbuat ihsan dalam ibadah kita, dalam muamalah kita. Sehingga bagaimana yang kemudian dilaksanakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Saddad Ibnu Ausin, maka beliau berbuat ihsan dalam ibadahnya. Beliau ini senantiasa gelisah, takut kepada Allah, takut dengan siksa api neraka, sehingga beliau berbuat ihsan. Malam hari beliau sholat malam, berdoa, beribadah agar dosa-dosanya diampuni. Maka demikianlah seorang muslim, seorang mukmin, kita harus senantiasa itqon atau memberikan yang terbaik, mencurahkan potensi kita untuk melakukan sesuatu agar yang terbaik. Kita optimalkan apa yang kita miliki. Sholat, kita sholatnya yang terbaik. Sehingga tepatlah ketika Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kita agar ketika sholat, kita bayangkan bahwasanya ini adalah sholat perpisahan. Sholat yang terakhir kita. Agar kita sholatnya terbaik, khusyuk, tenang, melaksanakan rukun-rukun, kemudian sunah-sunahnya dan kewajiban-kewajibannya. Dalam berpuasa, kita juga dianjurkan ihsan. Ya, dimulai dari niatnya yang sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan sahur, kemudian pada pagi harinya kita menahan diri kita dari makan, dari minum, dan dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa atau yang membatalkan pahala-pahala puasa. Dalam bermuamalah, kita juga harus yang terbaik. Di antaranya adalah ketika bermuamalah, kita senantiasa berkata yang baik, kalau tidak, diam. Sebagaimana hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau enggak bisa, mending diam. Tidak usah bicara, daripada bicara menyakiti orang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pada bulan ini, bulan Dzulqa'dah, mendekati bulan Dzulhijjah, di mana di sana ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah kurban. Maka hendaklah kita berbuat yang paling baik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, agar kita bisa berkorban. Karena ini termasuk bagian dari ihsan, yaitu mencurahkan segala potensi kita untuk beramal, beraktivitas dengan sesuatu yang paling baik, yang optimal. Kurban ini tentunya ibadah yang agung, pahalanya begitu besar gitu kan ya. Sehingga amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, di 10 hari bulan Dzulhijjah termasuk kurban, itu diibaratkan tidaklah bisa ditandingi kecuali seseorang yang dia keluar berjihad dengan nyawanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali. Dia mencurahkan segala apa yang dia punya untuk berjihad di jalan Allah dan dia tidak kembali. Maka tentunya ini amalan yang atau pahalanya sangat besar. Itu gambarannya ibadah di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk di dalamnya adalah berkurban. Para sahabat begitu memahami hal ini. Mereka tahu betul betapa besar keutamaan bulan Dzulhijjah atau beramal di bulan Dzulhijjah termasuk berkurban. Sehingga diantaranya adalah sahabat Bilal Ibn Rabbah, seorang sahabat yang terkenal, yang dikisahkan beliau ini adalah awalnya seorang budak berkulit hitam, kemudian Allah angkat derajatnya dengan masuk Islam. Maka beliau ini begitu semangatnya dalam berkurban, sampai-sampai saat beliau tidak mendapatkan atau tidak memiliki hewan untuk dikurbankan, secara umum ya, bahwasanya berkurban itu secara syariat semestinya kan menggunakan kambing atau yang semisalnya, sapi yang semisalnya, ataupun unta. Maka beliau ini sahabat Bilal ibn Rab, ibnu Abi Rab, sahabat Bilal radhiyallahu anhu, tatkala beliau tidak bisa menemukan hewan-hewan ini, apa yang beliau lakukan? Begitu semangatnya karena ingin beramal dan ingin semaksimal mungkin dalam beramal, maka beliau ini didapatkan menyembelih seekor ayam jantan. Tentunya dalam pandangan syariat ini tidak termasuk berkurban, karena dalam berkurban ada ketentuan hewan yang dikurbankan. Tetapi kita melihat dari sisi semangat beliau, beliau ini ingin sekali agar bisa mendapatkan pahala. Seandainya tidak bisa dengan hewan-hewan tersebut, maka beliau berupaya, oh adanya apa? Ternyata beliau hanya mampu dengan ayam jantan. Maka beliau menyembelih ayam jantan. Dan ini contoh yang baik buat kita semua. Mari kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah maksimal dalam beribadah, atau jangan-jangan selama ini kita tidak memprioritaskan, ya, mengutamakan kurban, dan kita lebih mengutamakan sesuatu yang lainnya. Seseorang tidak bisa berkurban, tapi dia tiap hari terlihat di kafe, nongkrong, minum dengan kopi yang harganya cukup mahal, yang sekali minum 25.000. Maka ini menjadi pertanyaan, apa benar orang ini tidak mampu berkurban, padahal dia bisa nongkrong, ngopi, atau bahkan dia bisa belanja peralatan yang mahal, HP-nya harganya di atas 10 juta, ya terlihat punya mobil, motornya juga motor yang tidak murah. Maka ini menjadi evaluasi. Saat orang-orang seperti ini tidak mau berkurban, bisa jadi bukan dia tidak mampu berkurban, tetapi memang sejak awal tidak mau untuk berkurban. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dalam jangka waktu 1 tahun, coba kita ingat-ingat nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sakit, alhamdulillah kemudian diberi kesembuhan. Kita diberi kenikmatan, ternyata anak istri kita, ya, atau keluarga kita termasuk orang-orang yang soleh, yang dia menjaga ketaatan kepada Allah. Kemudian di saat kondisi ekonomi kita sedang tidak baik, ternyata Allah masih memberikan kita rezeki, masih bisa makan, masih bisa minum. Maka begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai sebuah semangat agar kita ini bisa berkorban. Toh korban juga waktunya hanya 1 tahun sekali. Dibandingkan dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dalam jangka waktu 1 tahun, maka saya yakin jumlah atau nominal harga hewan kurban itu sangat kecil jika dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hewan kurban harganya hanya 3 juta. Bahkan kita bisa beli dengan lebih harga yang lebih murah. Kita masih dapatkan ada kambing, ya, kambing betina, dan sah seseorang itu menyembelih kambing betina meskipun tidak afdol. Kita masih dapatkan, kita bisa dapatkan ada seekor kambing betina yang harganya 1,5 juta. 1,5 juta ini kalau kita bagi 12 bulan, ya, ini hanya sekitar 100.000 atau 150.000. Ini sesuatu yang sangat kecil sekali. 100.000, 150.000 ditabung per bulan. Yang ini sebanding dengan kalau ngopi, ya, di kafe, ini ngopi 3 kali sudah dapat itu 150.000. Ngopi sama makannya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ihsan adalah seseorang dia berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berkurban setiap tahunnya. Dan begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dikhabarkan bahwasanya beliau ini tidak pernah absen dalam berkurban. Setiap tahun beliau berkurban. Berkurbannya dengan 2 ekor kambing biasanya. 2 ekor kambing yang bertanduk, yang besar, yang gagah kambingnya dengan kualitas yang paling bagus. Maka mudah-mudahan ifatifillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah. Seandainya pun sekarang belum punya rencana, masih ada kesempatan. Masih ada sekitar 20 harian mungkin kita bisa melaksanakan kurban. Masih ada kesempatan, kita masih bisa mencari rizki dan kita optimalkan ya, karena Allah katabal innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Karena Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beroptimal semaksimal mungkin untuk beramal. Maka tentunya dalam waktu sekitar 20 hari ini mudah-mudahan kita yang awalnya belum berniat berkorban, maka pada hari ini kita niatkan untuk berkorban. Kita cari rezeki sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa berkurban. Seandainya pun tidak bisa, mudah-mudahan tahun depan Allah bisa, kita tahun depan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa berkurban. Demikian kajian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri saya ataupun kepada para jamaah sekalian. Anak tafi ibadal qadar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi berlalu, siang pun datang, embun menguap menjadi udara kesegaran yang menghidupkan nurani kita. Dan esok hari kita akan bertemu kembali insyaallah. Simak terus percikan embun pagi selanjutnya setiap hari pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat, hanya di MGI TV, medianya umat Islam.

0: kafani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangan, mengawasi pekerjaan dan segala hal serta mendapatkan upah darinya. Apakah saya berdosa dengan bekerja padanya?"
7: Pertama-tama, harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh oleh negara dan sebagainya. Ini hukumnya haram, yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan

0: bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
4: Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.
3: Wa

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetap

0: Tapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Al-Qur'an.
3: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab berbuka. Waktu senja selalu indah mempesona. Langit merah berangsur semakin gelap. Angin berhembus lembut memberi hawa kesejukan bagi manusia setelah seharian didera teriknya matahari. Ditemani suara burung-burung yang mulai kembali ke sarangnya, sang surya sejak sore bersinar keemasan tengah berlabuh ke manzilahnya. Dengan anggun ia menenggelamkan dirinya di ufuk barat. Sungguh fenomena yang sangat menakjubkan. Keindahan ayat-ayat kauni yang seharusnya membuat kita semakin menyadari betapa kecilnya kita bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kebahagiaan orang yang berpuasa kian terpancar. Kebahagiaan seusai melakukan ibadah kepadanya. Kebahagiaan kembali bisa menikmati hidangan halal ketika berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya karena puasa yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Agar kebahagiaan itu semakin berarti, saatnya kita melengkapinya dengan berbagai adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bersegeralah untuk berbuka. Menyegerakan berbuka ternyata bukan masalah sederhana. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan bagi umatnya untuk segera dalam berbuka. Di antaranya, yang pertama, Allah menetapkan batasan dalam setiap ibadah yang Dia wajibkan. Dalam ibadah puasa, Allah menetapkan batas waktunya antara terbit fajar hingga tenggelam matahari. Allah berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Karena itu, menyegerakan berbuka puasa hakikatnya memenuhi batasan yang Allah berikan dalam beribadah. Dan Allah mencintai ketika orang memenuhi batasan yang Dia tetapkan. Allah berfirman, Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Itu adalah ketentuan dan batasan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan umatnya akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitrah. Umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun 'alaih. Kaum muslimin mendapatkan kebaikan ketika menyegerakan berbuka karena mereka mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu ummati 'ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Menyegerakan berbuka merupakan pembeda antara cara puasa kaum muslimin dengan cara puasanya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu dhahiran ma 'ajjala an-nasu al-fitrah li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun." Agama ini akan senantiasa menang selama umatnya menyegerakan berbuka
karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Semua realita ini terbukti, hingga Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dulu umat Islam selalu menyegerakan berbuka, hingga mereka sekarang menunda berbuka. Adzan tidak dikumandangkan sampai matahari betul-betul jauh terbenam. Mereka menyangka agar semakin yakin. Mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, meninggalkan sunnah. Karena itu, kebaikan mereka sedikit dan banyak keburukan di tengah mereka. Allahul Musta'an. Kita bisa saksikan orang Syiah dengan segala penyimpangan dan kesesatannya, ternyata mereka memiliki tradisi menunda berbuka. Kapankah berbuka dimulai? Kaum muslimin sudah diperkenankan berbuka ketika bulatan matahari telah tenggelam. Sekalipun warna merah di ufuk masih sangat terang, karena warna merah ini tidak diperhitungkan. Abdullah bin Abi Aufa menceritakan, kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat puasa. Ketika matahari telah tenggelam, beliau memanggil sahabatnya, wahai fulan, mari kita hidangkan makanan kita. Ya Rasulullah, ini masih terlalu siang, jawab sahabat karena melihat langit yang masih cerah. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkannya untuk turun dan menghidangkan makanan. Kemudian beliau bersabda, إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْهَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. Apabila kalian melihat malam telah datang dari arah barat, berarti orang yang puasa mulai berbuka. Muttafaqun alaih. Kedua, berdoa sebelum mulai berbuka. Karena menjelang berbuka termasuk doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adilu, was-sha'imu hatta yuftira, wa da'watul mazlum. Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Ibnu Hajar. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As, dinyatakan, Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watan la turad. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anda bisa membaca doa apapun sesuai yang Anda inginkan di penghujung puasa Anda. Semoga Allah memperkenankan doa kita. Ketiga, jangan lupa membaca basmalah ketika mulai berbuka. Aturan makan berlaku ketika berbuka. Di antaranya membaca basmalah sebelum makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu membaca Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, hidangan sunnah ketika berbuka. Dianjurkan untuk mengawali berbuka dengan beberapa biji kurma basah. Jika tidak ada, berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, berbuka dengan minum air. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasa hasawatin min ma." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa biji kurma kering. Jika tidak ada, beliau minum beberapa tegak air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kelima, membaca doa seusai berbuka.
Sebagian ulama mengatakan doa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai berbuka adalah lafaz dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Doa ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka mengucapkan dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Adapun lafaz Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ini berasal dari hadis dhaif atau lemah sehingga tidak kita jadikan sebagai dalil. Mula Ali Al-Qari mengatakan tambahan wa bika amantu adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya. Keenam, memberi hidangan berbuka untuk orang puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi hidangan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika Anda diberi hidangan berbuka oleh orang lain, jangan lupa berterima kasih kepadanya, yaitu dengan mendoakannya. Di antara doa yang bisa Anda baca adalah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat berikut dari Abdullah bin Busr, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi makanan dan minuman oleh Busr al-Mazini. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepadanya. Ampuni dan rahmatilah dia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Dalam riwayat lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi minum, beliau menghadapkan wajahnya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka di rumah Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan, Aftara indakumus sha'imuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallat 'alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Semua doa itu bisa Anda ucapkan secara bergantian. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab-adab makan dan minum. Makanlah dengan keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anisyurbi qa'iman." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La akulu muttaki'an." Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Melafadzkan bismillah sebelum makan atau minum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kita diperintahkan agar makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Fa inna asyaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adalah seyogyanya kita tidak meniup makanan atau minuman yang panas untuk mendinginkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah, kita mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idha saqotat min ahadikumul luqmah, fal yumit ma kana biha min ada, thumma liya'kulha wa la yata'ha lisyaitan." Jika ada makanan kalian jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian dimakan dan jangan ditinggalkan untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Kita dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan seusai makan. Karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idha faragha falyal'aq asabi'ahu. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Apabila selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya. Karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung barokah. Hadis riwayat Muslim. Dan mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Man akala ta'aman thumma qala الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه." Siapa yang selesai makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah,
maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbu al-haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawaddha' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir, Allahu Akbar, 34 kali, tahmid, Alhamdulillah, 33 kali, dan tasbih, Subhanallah, 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan, fa atani atin, fa ja'ala yahthu min at-ta'am. Fa akhadtuhu fa qultu la arfa'u 'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara al-haditha fa qala idza awaita ila firashika, faqra ayatal kursiy, la yazala 'alaika min Allahi hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam,
beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falak, Surat Al-Falak, dan Qul a'udhu birabbin nas, Surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, ثُمَّ اتَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan. Dan baginya segala pujian. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar. Serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafadzkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan
dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ar-ru'ya thalath, faru'ya haqqun, wa ru'ya yuhadithu biha ar-rajulu nafsahu, wa ru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli." Mimpi itu ada tiga, mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nauma 'an wajhihi biyadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali." Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut dalam keseharian kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala 'alayya. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dijerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani.